Imba unga na uyena Iwena wenyika akakuhanya Mina Na enkwenula Wena unga hosi ya matilu Kulula tikulezi Zingofa